0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermus Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama
1: Suara Budaya Manokwari.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermus Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermusindo, SIP MH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Wih, adik, kemarin kan pergi mancing, kah?
3: Yuk, kakak. Ikan besar-besar ini, deh. Sampai udang juga nih, banyak gini. Betul, kakak, nanti buka
2: ini. Ayo, kamu sebuah kakak lagi, nih.
3: Ah,

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermus Sindau, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Yang mendengar setia bersama kami di program empat ya, pukul 10.32 menit ya, waktu Indonesia Timur. Kami makan selalu setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu yang selalu mengantar suasana di pagi menjelang siang ya, hingga pukul 11 nanti dengan setia bersama Anda di program empat hari mana kau yang selalu setia bersama kami.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

0: apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Mau naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Maksudnya kami di sini aman.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

0: Selamat siang Pak Mace, kembali lagi bersama Mace Kartika di 96.7 MHz program 4 Manokwari di day part 2 hari ini. Dan jangan kemana-mana Pak Mace, tetap bersama kami di 96.7 Suara Budaya Manokwari.
1: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz, Suara Budaya Manokwari.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Tawar dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja.

Budayan mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: Kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
2: Suara Budaya Manokwari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.
3: Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. 7 MHz,
1: Suara Budaya Manokwari.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: வரவுடைய மனப்பாறை.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Selamat siang Pak Cimace Aceh, terkhususnya untuk Pak Cimace Aceh Muslim. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Program 1 Manokwari untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Ridwanul Bahri Fasar. Kan. Jadi Pak Cimace jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96.7 MHz Program 4 Manokwari, Suara Budaya Manokwari.

Thank you.

Thank you.

Allah'a

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن لا إله إلا الله.

الحمد لله خلق الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد معاشر الحاضرين saudaraku sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada kita bersama untuk terus senantiasa menanjakkan rasa syukur kita kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala kudrah dan iradahnya. Di siang yang mulia ini, kita semua masih dikuatkan oleh Allah untuk hadir kembali dalam rangka melaksanakan solat Jum'ah beserta rangkaiannya. Setiap ayunan langkah kaki kita ke tempat ini menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap ayunan langkah kita akan senantiasa menambah keberkahan di dalam hidup kita sehingga insya Allah kita menjadi pribadi yang salam. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan karibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua berada di dalam naungan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari beliau sehingga kita akan terentaskan daripada azab Allah yang menghadirkan kenistaan bagi kita bersama. Masyarul hadirin, saudaraku sedang solat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Di momen yang mulia ini khatib mengajak dan berpesan kepada diri khatib secara khusus serta kepada saudaraku kaum muslimin yang hadir sekalian untuk terus menjadikan setiap detik waktu kita di setiap sisa hidup yang Allah berikan kepada kita untuk mengasah dan menajamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan yang tajam, yang berkualitas, akan mampu memposisikan kita di hadapan Allah sebagai hamba yang mulia, sebagai hamba yang pantas akan kasih sayangnya, sebagai hamba yang juga akan pantas mendapatkan pertolongan darinya, baik dalam kehidupan di dunia ini dan terlebih dalam kehidupan di akhirat nanti. Dengan berupaya terus-menerus melaksanakan segala perintah Allah dan sekaligus membentengi diri kita, menebalkan nilai-nilai
ketaatan kita kepada Allah dengan terus berupaya menghindari tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, saudaraku sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Setelah kita merayakan hari kemerdekaan negeri kita tercinta, dua atau tiga hari berikutnya terjadi gelombang demo besar di beberapa daerah di Indonesia. Demo yang terjadi di beberapa daerah menjadi satu wajah bahwa banyaknya kekecewaan masyarakat dan rakyat kepada pemerintah yang mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkadang mungkin belum sepihak atau berpihak kepada kebutuhan masyarakat secara umum. Nah, maka kekecewaan-kekecewaan masyarakat tersebut seringkali juga menjadi sebuah barometer bagi kepemimpinan-kepemimpinan kita, khususnya di negeri tercinta kita Indonesia ini. Apakah kepemimpinan-kepemimpinan yang ada ini sudah kemudian menjadi pemimpin sebagaimana harapan kita bersama, ataukah justru sebaliknya? Maka oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, tentu setiap kita adalah pemimpin, tetapi lebih daripada itu, yang diberikan amanah oleh rakyat adalah pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk mensejahterakan rakyat. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga bertepatan dengan momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak salah ketika kita coba menelisik kembali tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin bagi umat Islam maupun pemimpin bagi penduduk Madinah pada saat itu. Kita bisa mengutip di dalam Quran surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi yang cukup jelas kepada kita akan sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, memiliki akhlak yang penuh istimewa, memiliki kepribadian yang bahkan tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Maka Allah menyebutkan dan menginformasikan kepada kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan, seorang rasul, yang seorang rasul tersebut

Israel dan bahkan kebanyakan dari Bani Israel. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah memang sengaja dipilih untuk dilahirkan menjadi kabar gembira bagi bangsa Arab. Kenapa? Karena dalam ayat dikatakan bahwa al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Pada saat itu orang-orang Arab adalah mereka yang sangat-sangat nifak, sangat-sangat kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ketika Rasulullah lahir dari seorang Arab, dari Bani Quraisy atau dari suku Quraisy, Rasulullah secara tidak langsung sangat memahami masyarakat Quraisy, sangat memahami budaya dan pola kehidupan masyarakat Quraisy. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa risalah Islam kepada suku Quraisy dan bangsa Arab, maka tentu dengan pemahaman yang sudah beliau miliki akan kondisi masyarakat setempat akan sangat memudahkan bagi beliau untuk memimpin saat itu. Dan terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat menjadi seseorang yang dianggap memiliki sikap yang sangat mulia, yang bahkan kita kenal sebagai seorang yang diberikan julukan Al-Amin. Ketika seseorang pemimpin memahami kondisi masyarakatnya, dekat dengan rakyatnya, kemudian mau mendengar aspirasi daripada rakyatnya, insya Allah, maka pemimpin tersebut akan dapat mengambil satu kebijakan dengan baik sebagaimana harapan masyarakat yang dipimpinnya. Yang kedua, dalam Hidayatul Quran, mufassir memberikan penjelasan. Karakteristik yang dimiliki oleh baginda Rasul yang kedua adalah azizun alaihi ma'anittum, yakni Rasulullah itu sangat peka dengan penderitaan yang sedang dirasakan oleh umatnya saat itu. Bagaimana tidak ketika di awal-awal Islam, umat Islam pada saat itu diboikot, umat Islam pada saat itu diintimidasi, umat Islam saat itu bahkan dilepas hubungan, baik hubungan secara perdagangan maupun hubungan secara kekeluargaan dari bangsa Arab pada umumnya. Maka karena kesulitan yang sangat payah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada penderitaan yang sahabatnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdiam diri. Beliau mencari strategi, beliau membuat rencana-rencana untuk bagaimana umat Islam kemudian terentaskan

Sehingga dalam satu riwayat pernah beliau mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling terbaik melayani keluargaku. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ketika memberikan sebuah pelayanan kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada umat pada saat itu, beliau tidak kemudian tebang pilih. Ketika mereka atau beliau mendapati yang sedang kesulitan, maka beliau tidak segan-segan memberikan bantuan meskipun kondisi beliau dalam kondisi yang kesulitan. Terhadap keluarganya pernah dikisahkan dalam sebuah kisah, Rasulullah ketika datang berkunjung ke rumah putri beliau, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Maka kemudian Rasulullah melihat betapa payahnya Sayyidah Fatimah sedang menggiling gandum untuk membuatkan suguhan bagi suaminya, yakni Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Maka melihat payahnya seorang Fatimah yang menggiling gandum, Rasulullah dengan naluri keayahannya, dengan naluri sikap belas kasihannya, beliau kemudian menghampiri Fatimah lalu meminta untuk berhenti melakukan penggilingan gandum, dan kemudian Rasulullah yang mengambil alih untuk melakukan pekerjaan tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah satu bentuk sikap daripada seorang Rasul yang sangat mulia, menjadi teladan yang utama bagi kita bersama. Kepada keluarga beliau melayani dengan sepenuh hati. Kepada umat beliau pun melayani dengan sepenuh hati. Maka ketika pemimpin kita pun bisa mengedepankan nilai belas kasih kepada masyarakat, kepada rakyat yang dipimpinnya, insya Allah pemimpin tersebut akan menjadi pemimpin yang sebagaimana harapan kita bersama. Mudah-mudahan dari uraian khutbah yang singkat ini paling tidak dapat kita petik karakteristik seorang pemimpin, paling tidak pemimpin dalam rumah tangga, adalah yang pertama adalah memahami kondisi masyarakat yang kita pimpin. Yang kedua, tentu kita harus peka terhadap penderitaan orang yang kita pimpin. Dan yang ketiga, memimpinlah dengan nilai-nilai kasih sayang. Memimpinlah dengan nilai-nilai yang penuh dengan kesantunan. Insya Allah, ketika tiga hal ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, kita dan juga orang yang akan kita pimpin, insya Allah akan menjadi pribadi yang salamah, hidup aman, hidup damai dan penuh kesejahteraan sebagaimana harapan kita bersama. Menutup khutbah yang singkat ini, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya di antara kalian baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga dengan khutbah yang singkat ini dapat memotivasi kita bersama, paling tidak meneladani sikap kepemimpinan Rasulullah, baik kepemimpinan dalam lingkup yang terkecil di keluarga kita, dan juga kepemimpinan dalam

So,

Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

Ya, selamat siang Pak Cimace. Baru saja kita saksikan dan dengarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Ridwatul Bahri Fasarkan. Dan kembali lagi bersama kami di 96.7 MHz program Mantap Manokwari untuk mendengarkan lagu-lagu dan info-info menarik di siang hari ini.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Suara Budaya Manokwari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026.
4: Dengan mengusung tema Harmoni Dalam Aksi bersama membangun

0: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya, Manokwari.

0: Aku maunya kamu ikut aku.
1: Aku gak mau. Jangan paksa aku dong.
0: Oh, jadi gini, kamu udah gak sayang lagi sama aku.
1: Aku sayang sama kamu, tapi pilihan tuh gak bisa dipaksain. Walaupun kita beda pilihan, yang penting kita gak beda tujuan. Sama-sama untuk Indonesia kan?
0: Iya deh. Jadi 14 Februari nanti, kita tetap kasih suara kan?
1: Tetap dong sayang. Kan 14 Februari 2024 hari kasih suara. Juga hari kasih sayang aku ke kamu.

0: Suara Budaya Manokwari. Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

RR Invest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
2: Iya dong. Ini loh mbak cantik. Masa
3: pilihannya Rifki ini partainya.
4: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
5: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
1: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Oh, boleh ya.
1: Ke Ternatai.
2: Ojo grogi toh, Mbak.
3: Apa sih, kita udah siap-siap cakep.
1: Bukan, maksudnya beli Ternatai ke Ternate.
5: Cakep.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: Kalau memang Bapak layak dipilih menjadi wakil untuk menyampaikan aspirasi kami, pasti kami pilih. Bukan karena uangnya. Tapi kalau Bapak enggak layak kami pilih, gimana? Gak bahaya, ta? Ikhlas uangnya ini tetap buat kami.
1: Wah, ya jangan kalau gitu. Sini, amplopnya enggak jadi aja.
2: Walah, ini suara budaya Manokwari.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: kamu yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Suara Budaya Manokwari.

0: Nafa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses
3: penampilan kamu muncul megahertz. Suara budaya Manokwari.
4: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten...
5: Selamat sore, Pace Mace. Setelah lagi kita akan bergabung dalam Suara Budaya Nusantara bersama RRI Sungai Liat dan RRI Jakarta dengan tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra dengan narasumber Dr. Yan Megawandi, SHMSI. Beliau adalah penyair dan penggiat sastra.

jaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Robot FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro 4 Network ya. Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata bukan Bang Wandasona ya. Dadah, kita kenalan aja sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, kemana Bang Wanda Sonanya?
3: Kemana ya? Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cintai.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung.
3: Berhadapan ya, langsung dengan Ega.
2: Bisa dilihat ya, langsung ya di radio visual RRNet nih, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih. Ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI ya.
3: Waktu itu RRI Sungai Liat ya, waktu RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantap.
3: Iya, ini ada bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
2: Iya, assalamualaikum.
3: Selamat siang.
2: Bapak Yan.
4: Halo Bang Jo. Halo Mbak Ega.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Bugar ya, kelihatan banget nih bugar nih Bang Jo.
2: Bugar banget ya, dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya, sampai sekarang widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu.

0: Ya, dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RNet bisa menghubungi ke sana. Nomornya berapa nih Kak?
1: Oke, boleh bergabung bersama Pro 4 Sungai Liat di 0812-13-14-10-39 nih, Bang Jo.
0: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928 kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
1: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi SH MSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
2: Selamat siang Gega. Selamat siang para pendengar.
1: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih.

0: ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana waktu dia ditawan di Mentok misalnya ya. Kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi pantai Parai Tenggiri. Mm-hmm. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Mm-hmm. Kira-kira begitu.
1: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
0: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, mm-hmm, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu, apa pahit manisnya dan segala macam gitu.
1: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
0: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
1: Kalau secara

0: Baik itu apa? Lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya, yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan, lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan, masa kan? Depan. Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk, mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang ya? Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali kan. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan itu di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
1: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan betul, sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Ian ya. Mungkin betul, ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu, dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak Ian.
0: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
1: Masih banyak gitu nikmati ya, setidaknya gitu untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu iya ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
0: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira menyimpan itu, mendokumentasikan
1: gitu ya,
0: untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Jadi ya, alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat, di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi ya, tertulis atau suara atau video, supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang gitu.
1: Oke, kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang.

0: Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
1: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi. Ya. Kalau kita menulis, itu rasanya akan lebih, bahasa bangkanya lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk tuh lebih lebih menjiwai, lebih gampang diingat ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan, nulis apa saja tentang daerah, karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana dengan guru yang tidak digaji tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Perancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak gitu. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
0: Ingin dibuktikan secara langsung. Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu. Betul. Keingin tahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
1: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan, nah itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
0: Okay. Dari dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya, yang dituliskan gitu ya, Pak ya.
1: Ya.
0: Itu bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam apa kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Atau gimana?
1: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film, ya, menjadi film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
0: Yang nonton langsung.
1: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
0: beda,
1: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink ya? Atau merah marun. Jadi imajinasi yang
0: bermain di imajinasi,
1: terbangun
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Yang terbangun itu lebih kaya ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
0: Dalam bentuk visual.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengap Perompat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Sungaliat. Dan masih ada Kak Iga dan juga Pak Ian di Perompat Sungaliat. Kak Iga.
2: Oke, Bang Ju.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya. Itu jauh gak sih di sono?
2: Di Blitar.

0: Belitung berarti ya.
1: Belitung Timur.
2: Oh, di Belitung,
0: Belitung
2: ya.
0: Timur.
2: Gitu dulu, katanya di Manggar.
0: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Yan ya.
2: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
0: Belum nih Bang Jo. Belum. Mungkin bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sini juga nih Bang Jo ya.
2: Boleh. Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
0: Oke, silakan.
2: Oke. Halo Perompa, assalamualaikum. Halo Perompa, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
3: Sudah.
2: Udah ada ya. Silakan, Ca. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
0: Halo Kak Ica, kabar baik. Ica, apa kabar?
3: Baik. Ya, bagus banget suaranya Mbak Ega nih.
0: Oh iya, Kak. Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
0: Boleh ya bergabung sekarang kalau gitu.
3: Nanti lah kapan-kapan. Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum. Dan Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu. Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu selain bahasa Melayu, bahasa
2: apa lagi nih pakai?
3: Apalagi gitu di Bangka Belitung.
2: Oke, okay, siap deh kalau gitu.
3: Udah itu aja.
2: Siap, Ica. Terima kasih, Ica.
3: Makasih Bang Jojo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
2: Bapak Ian.
0: Iya, sama-sama.
2: Siap, terima kasih, Ica. Oke.
0: Okay. Agak grogi kayaknya Ica ya. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ica grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
0: Di Bangka Belitung gitu. Dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke. Okay. Dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
2: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya di biar di double deh.
0: Oke. Okay. Kita tampung dulu ya.
2: Boleh, boleh.
0: Baik perempat, selamat siang.
4: Siap, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
0: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
0: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
4: Dulu Bang Jo, Bang Jo.
2: Waalaikumsalam Bang Edo, silakan Bang Edo.
0: Ya pun.
4: Ya.
2: Ya, ya
4: assalamualaikum Pak Yan.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Coach Karno ya.
5: Iya, iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Karno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Yan?
5: Oke.
4: Nah, begitu aja deh Pak Ega. Okay. Terima kasih Bang Jo. Assalamualaikum.
2: Siap, terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
2: Iya.
0: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
5: Oke, dari Bang Edo dulu nih. Dari boleh. Lampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
0: Pantai Hako,
5: Pantai Hako. Kemudian, menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai Beach Resort, gitu ya. Di situ indah sekali Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di di Bangka ini kebudayaannya sangat apa, sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape siapa gitu ya, lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang dan penutur bahasa seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa seka di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
0: Kain tenun gitu.
5: Kain tenun cual. Jadi karena ini dilakukan di kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi, karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas bahan dan benang sutra ya. Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
0: Iya,
5: ada. Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran gitu ya, antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga, dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya, yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
0: Tongin Fangin Jitjong.
5: Tongin Fangin Jitjong. Ada Aho di sana. Oh, misalnya iya, iya. Gitu ya.
0: Okay. Iya, jadi iya. Keren banget ya.
2: Jadi ternyata banyak banget ya cerita dari Bangka Belitung sendiri ya, kayak Gaya dan juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Dan ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis, dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah, nama benernya itu kalau saya tidak salah dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak, dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu, ya. Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyu misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
0: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
0: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau, dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunde Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyu atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya misalnya seperti itu.
2: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan.
5: Iya, sangat luas, ya. Bang Jo.
2: Siap. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana, Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
0: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepredik ya, sahabat budaya. Di 08-12-13-14-10-39 ya, untuk... mungkin mengajukan pertanyaan ya terkait Betul. Dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini, Bang Jo ya. Mm-hmm. Tadi saya sebagai perempuan, sebagai wanita tadi ngerasa oh, ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Iya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin nggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu saking susahnya ya. Oke, kita coba angkat penelpon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat Senggata, atau mungkin bisa di Jakarta gitu ya.
2: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih, Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
0: Oke, kau coba angkat penelpon kembali nih, Bang Jo.
2: Silakan.
0: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
2: Halo. Oh, sudah terputus.
0: Sudah terputus. Ya. Masih ragu-ragu kayaknya ya.
2: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya. Dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Bener. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih, Kak Ega nih.
0: Oke, perempat, selamat siang.
1: Halo. Selamat siang menjelang sore.
2: Siap, Cik Guria ya, boleh silakan dipercepat Cik Gu, karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cego. Boleh.
1: Selamat siang juga di sana, Bang Jojo, Aditya. Sekarang narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Biasanya Megawandi.
5: Beda nasib, Bu.
1: Bagus banget temanya mengenakan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti supaya.
2: Iya. Boleh langsung ke pertanyaan saya, Cegu, sudah menitnya, nah, sudah mepet
1: jadi,
2: sudah mepet banget.
1: Ya, kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya juga yang lebar nih melalui karya kreatif modernnya seperti apa kan ada cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja, Pak.
2: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih banyak Bang Jojo.
2: Terima kasih Cik Guria.
0: Bye-bye Cik Guria.
2: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
0: Oke. Silakan
2: Pak Yan.
5: Oke, Cik Gu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Raffi Kaduri, penyanyi. Waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung gitu. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus sejak terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan lah. Di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya.

0: tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia.
1: Bahkan gitu. Menulis juga Bang Jo, jangan betul. Lupa.
0: Bisa, bisa juga. Latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ge, terima kasih pertemuan kita di hari ini.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapat ada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Nah, Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah?
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: krimnya.
1: Iya, enak.
0: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: 96,7 MHz, 4, Suara Budaya Manokwari.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.

0: Halo cewek, sebenarnya nih saya mau bicara tapi jangan minta aku kasih maaf saya dulu kak.
1: Iya.
0: Soalnya saya bicara tapi saya punya kemaluan yang besar sekali, jadi saya takut nanti malu dengan bagaimana ya. Tapi kok kasih maaf saya bisa kan tidak ya?
1: Mm-mm. Terus?
0: Pas lihat pertama itu memang saya rasa cinta.
1: Mm-mm.
0: Tapi lama-lama tuh kayak cinta tuh dari mata turun ke hati terus tembus jantung bilik kanan bilik kiri tuh.
1: Yang benar.
0: Jadi aduh, tapi jangan kok marah ya. Saya memang orang bicara kemaluan memang besar. Kita biasa bicara malu-malu. Tapi weh kok maaf saya kak. Dan saya cinta kok jadi kok pacar saya sudah kak.
1: Swear?
0: Ah, saya pacar kok ya. Hari kok masih itu tuh yomblo tuh. Biar kakak pacar sudah ya. Saya tahu kok Mbak Yawa tuh. Tapi saya juga punya cinta. Orang Papua juga kenapa sudah bisa cinta kak. Oh cinta saya sudah ya. Kok cinta ya aro. Saya cinta kok baru.
1: Sama, aku juga cinta sama kamu.
0: Aro, kok jangan tertawa kak. Kok tertawa tuh saya rasa lucu juga tuh. Kok, aduh yang tertawa nih saya mau pacar kok baru bagaimana, kok malu-malu tuh. Aduh, kok begitu tuh bikin saya kemaluan saja nih. Nanti saya kemaluan besar lagi, saya takut bicara nih, jangan tertawa sudah, aduh.
1: Oh ya, sama.
0: Terus, aduh, cewek bagaimana, saya bisa pacar kok, kak?
1: Kapan?
0: Oh, tanya kapan bagaimana lagi, sekarang sudah kita pacar ya. Kita pacar sekarang ya. Bisa kan tidak? Aduh, cinta kok sekali cinta mati, suruh mati. Ini cinta dari mata tembus tujuh hati lagi masuk keluar di bawah hampir nih.
1: Aduh, aku cinta mati deh.
0: Kau juga cinta mati ya. Aduh, kalau gitu kita dong mati baru cinta sudah. Saya lagi mati baru cinta. Kita cinta mati tuh. Aduh, suka mati ya. Ah, ini siapa lagi telepon ini? Aduh, ini kamu punya mama telepon. Cewek saya minta permisi saya angkat telepon dulu. Cepat saya, nanti saya bicara aman.
2: Halo.
0: Iyo, halo juga. Ini siapa?
2: Gue di mana?
0: Oh, ini kamu punya mama. Iyo, dan saya jalan toh cari kamu makan. Kau dengan kamu makan di rumah tuh yang saya jalan toh. Masa kau tanya di mana lagi?
2: Saya telepon dari tadi, kenapa kau tidak jawab?
0: Oh, kamu punya mama. Oh, saya bukan Sirayau. Kau bahasa Indonesia bagaimana? Salah sekali kak. Itu tadi itu Telkomsel sudah telepon saya, SMS saya lagi bilang jaringan ada mau gangguan. Ini baru jaringan masuk lagi. Kau bisa telepon masuk. Kau jangan pikir lain-lain. Saya nih setia sama kau. Saya cinta kau dengan kamu toh.
2: Kau bikin apa ya?
0: Bah, kau saya bikin apa? Saya tidak bikin apa-apa. Hanya duduk jalan cari makan buat kau dengan kamu toh.
2: Kau udah mau nisa dengan perempuan siapa?
0: Bah, perempuan siapa? Kau tuh sembarang sekali. Tadi saya tuh sedang bikin apa-apa. Itu mungkin penumpang yang kau bilang orang lain perempuan kak. Satu-satu saya takut. Saya tidak biasa bicara sembarang. Kamu punya mama. Kau jangan sembarang sudah. Ah.
2: Bikin saya rabik dia nanti.
0: Woi, rabik lagi macam kertas saja. Oh ya kawan kak, si kolam bela diri di mana? Sudah, tutup sudah kasih mati. Malas bicara nih.
2: Ah, sudah apa? Binatang anjing koi.
0: Nah yuk kau bilang saya binatang anjing lagi. Ini bagaimana? Kau mulut kebun binatang betul ini harus mati ya. Oh bikin begitu saya merasa terluka sekali ini hati, cakir kepala. Ya muam buang-buang air bagaimana? Kau bikin saya, aduh, tidak apa-apa sudah. Kau begitu bagus, bikin, lanjut. Kau ya kawan, kau punya mama. Kau sudah, kau orang bilang kau ondo toh, makan itu ondo.
2: Kau lebih pulang cepat.
0: Beo, saya malas pulang. Saya cari kawin baru saja, saya cari kawin baru perempuan baru toh. Beo.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: krimnya.
1: Iya, enak.
0: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: 96,7 MHz, 4, Suara Budaya, Manokwari.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Thank you.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Ya, sebenarnya ada sekilas info ya, peserta budaya di malam hari ini ada Komisi DPR RI mendorong menyelesaikan regulasi yang menghambat aktivitas ekspor hasil perikanan Kalimantan Utara. Kemudian regulasi ini dinilai penting agar kompetensi perikanan berkembang dan juga memberikan manfaat ke ekonomi bagi masyarakat. Untuk anggota komisi ya, DPR RI ini Hasan Hale mengatakan kelurahan eksportif menjadi perhatian serius DPR. Atau seperti disampaikan saat kunjungan kerja spesifik di Komisi DPR RI ke Tarakan Kamis tanggal 3 September 2026. Hasan juga menilai persoalan pelaku usaha bukan hanya berkaitan dengan potensi produksi perikanan atau juga administrasi dan juga lokasi belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan lapangan. Yang jelas ya, pengusahaan-pengusahaan ini harus berjalan lancar. Jangan sampai potensi besar yang dimiliki Kalimantan Utara justru terhambat karena persoalan administrasi. Ya, seperti sekilas info ya, bersama daya di malam hari ini.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak

yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.

Ken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

dan orkestra dan juga nyanyian lagu kebangsaan yang dibawakan oleh Gita Bahana Nusantara. Gita Bahana ini Nusantara yang merupakan kelompok paduan suara dan juga ekstator perangkotan vokalis dan serta musisi terbaik dari seluruh penjuru tanah air yang diseleksi melalui audisi ketat di setiap provinsi. GBN ini mencakup ya peserta dari 34 provinsi dengan setiap provinsinya masing-masing mengirimkan 4 delegasi untuk mengisi posisi sporan, alto, tenor, dan juga bass. Dalam pertunjukan ini paduan suara ini umumnya menampilkan lagu-lagu bertema perjuangan, patriotisme serta lagu daerah yang mencerminkan keanekaragaman suku dan juga budaya di Indonesia. GBN ini selama ini tidak hanya berperan ya sebagai tempat yang bagi generasi muda Indonesia untuk menyalurkan minatnya di bidang musik, tetapi juga menjadi sarana penanaman nilai patriotisme, nasionalisme, dan juga penghargaan terhadap keberagaman bangsa. Gagasan ini kemudian diteruskan ya kepada Menteri Kebudayaan dan juga Pariwisata 1 GD Ardika yang menegaskan bahwa peserta GBN ini harus melibatkan generasi muda se-Indonesia dengan menumbuhkan rasa bangga akan persatuan dan semangat perjuangan. Melanjut juga ke tahun 2002 ya, konsep GBN ini disempurnakan oleh Dr. Sri Hastato selaku Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan juga Film. Ia merumuskan ya mekanisme ini, teknik pelaksanaan GBN mulai dari proses audisi peserta orkestra dan juga paduan suara, pemusatan latihan hingga gelar perdana yang ditampilkan dalam pidato kenegaraan Presiden RI pada sidang pleno DPR atau MPR tahun 2003. Tak lama lagi setelah itu GBN ini juga mengukirkan sejarah dengan penampilan perdananya pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka pada tahun 2003. Sejak saat ini, nyanyian kelompok paduan ini suara muda GBN terus bergema hingga kini dan menjadi rangkaian tak terpisahkan dari perayaan Hari Jadi Indonesia sebagai simbol persatuan generasi muda dari Sabang sampai Merauke. Ya, seperti informasi ya, bersaudara di malam hari ini.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka

cakupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Ya, sebenarnya ada informasi ya Mas Udaya, di malam hari ini ada festival Danau Sani ya pada tahun 2026 menampilkan tarian bingga-bingga dan juga di saat dan alat musik tradisional Hiritong di Pantai Kail Kote Saat Sentani Timur. Kegiatan pertama ini berdayakan adalah hidupku dimaksudnya untuk memperkuat identitas budaya Papua dan juga mendukung upaya pelestarian tradisi lokal. Festival menegaskan ini peran budaya ya sebagai identitas masyarakat. Festival Danau Sentani ini pada tahun 2006 berlangsung meriah di Pantai Kalkaute, Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura pada hari Kamis ya tanggal 3 September 2026. Gelaran ini tahun ini mengangkat tema ya budayaku adalah hidupku dan menampilkan ragam pertunjukan seni tradisional yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Papua. Panggung utama ini dipenuhi oleh kelompok ya penari yang membawakan tarian bingga-bingga atau sebuah tarian yang kelak dipentaskan pada berbagai upacara adat di wilayah sekitar Danau Sentani. Selain tarian juga penampilan juga memanfaatkan alat musik tradisional ya termasuk triton yang ditiup sebagai pengiring irama dan juga simbol kerakyatan lokal. Yang berikutnya ada ragam acara dan juga peserta ya. Festival ini menampilkan kompilasi kegiatan yang memadukan berbagai ekspresi budaya lokal antara lain pementasan tari, musik tradisional, serta kegiatan seni rupa dan juga kerajinan. Kehadiran penari dan juga pemusik dari sejumlah kampung ya di sekitar Danau Sentani menunjukkan keterlibatan komunitas luas dalam menyelenggarakan acara ini. Ada pementasan tarian adat ya seperti bingga-bingga. Ada juga pertunjukan alat musik tradisional termasuk triton. Ada juga ya sapa budaya pameran seni ini juga kerajinan khas masyarakat setempat. Yang terakhir ya ada tujuan penyelenggaraan ya. Penyelenggaraan ini menyatakan bahwa Festival Danau Sentani pada tahun 2006 bertujuan mengangkat budaya tradisional sebagai identitas masyarakat Papua. Upaya ini juga dimaksudkan untuk mempertahankan ya praktik-praktik budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun sekaligus juga memperkenalkan kepada generasi muda dan pengunjung. Ya, seperti informasi ya bersama daya di malam hari ini.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, Kitong hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat.

0: ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, Mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, Mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, nyai yang sunyi. Oh, nyai yang sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan suantre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak, ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti.

0: Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrean warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
1: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
2: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
1: Waduh, kalau begini susah semua ini.

0: kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
1: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
2: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
1: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tolong aku bantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
3: Yang kaya dan melarat terhampar di sana.
0: Sinta, seorang mahasiswa asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, keadaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
4: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu. Terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
5: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
2: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
1: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.
0: Malam itu, rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
5: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik. Aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
4: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kita baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
2: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
1: Karena waktu keadaan susah begini, tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

kendaraan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari khas tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

wangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Dek, adek.
1: Iya, Ma.
0: Bisa tolong Mama?
1: Tolong apa sih, Ma?
0: Habis main, tolong mainannya dirapiin ya.
1: Nanti aja, filmnya lagi seru nih.
0: Atau mungkin mainannya nggak dipakai lagi ya? Biar gampang, Mama sumbangin ke yang lain.
1: Enggak, Ma. Masih dipakai.
0: Kalau gitu, bisa dirapiin dulu dong.
1: Iya. Mama ini dikit-dikit disumbangin. Males.
0: Loh, Mama kan udah pernah bilang, kalau mau beli mainan, harus tanggung jawab. Habis main, mainannya dirapiin. Terus, mainannya juga dijaga. Adek pernah janji kan sama Mama?
1: Iya, Mama cerewet.
0: Adek.
1: Apa?
0: Sini, duduk dekat Mama yuk.
1: Adek masih rapiin mainan nih.
0: Sini sebentar.
1: Mama ini banyak maunya.
0: Mama mau cerita, cerita seru. Mau denger nggak?
1: Lebih seru dari film Ultraman itu?
0: Iya.
1: Masa?
0: Iya, mau denger.
1: Boleh deh.
0: Sini, duduk deket Mama.
1: Cerita apa sih?
0: Judul ceritanya Lagolo.
1: Hah? Kok judulnya aneh?
0: Ini cerita dari kampung nenek di Dompu sana. Mama pernah diceritain juga loh sama nenek.
1: Kampung nenek?
0: Iya. Mau Mama ceritain?
1: Ya deh.
0: Di sebuah desa, di Dompu sana, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya. Tapi mereka belum punya anak. Mereka terus berdoa kepada Tuhan supaya mereka diberikan seorang anak. Sampai akhirnya, doa mereka terkabul. Dan lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Lagolo.
2: Ya Allah, karena kami memiliki seorang anak.
3: Dia
2: kenapa, Pak?
3: Terkandung maksud agar setelah besar, dengan bersenjatakan golok atau kolok, dia dapat melakukan lahan baru, sehingga kebun kita bertambah banyak, Bu.
2: Insya Allah, Pak.
1: Terus?
0: Nah, setelah dirawat dan disayang, Lagolo pun tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat dan kuat. Tapi sayang.
1: Sayang kenapa, Ma?
0: Lagolo ini sangat malas.
1: Malas?
0: Iya, malas sekali. Kerjanya main, makan, main, makan, terus begitu. Dan ini membuat orang tua Lagolo sedih dan kecewa.
3: Lagolo semakin hari semakin malas saja, Bu.
2: Iya, Pak. Ibu juga bingung. Bagaimana lagi cara mengajar anak itu?
3: Anak itu selalu membuat kita malu, Bu, dengan sifat pemalasnya. Bapak sangat kecewa, Bu.
2: Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak?
3: Apa mungkin kita tinggalkan saja, Bu, Lagolo di hutan atau di mana saja? Aku sudah tidak sanggup melihat kelakuannya yang memalukan itu, Bu.
2: Maksud Bapak, Lagolo dibuang?
1: Dibuang, Ma?
0: Iya, orang tua Lagolo sudah lelah, sayang. Dengan sikap Lagolo yang malas, nakal, dan tidak mau dengar kata orang tua. Selalu membuat orang tuanya malu di desa.
1: Tapi masa dibuang, Ma? Kan kasihan Lagolonya.
0: Orang tua Lagolo sudah putus asa, sayang. Mereka tidak punya cara lain lagi untuk mengajarkan Lagolo. Mungkin dengan tinggal sendiri, Lagolo bisa lebih baik. Begitu.
1: Terus Lagolo dibuang kemana?
0: Lagolo ditinggalkan ayahnya di dalam hutan, tertindih pohon besar.
1: Hah? Kok papanya jahat banget sih?
0: Begini. Awalnya, ayah Lagolo meminta Lagolo untuk menebang pohon dan berencana meninggalkannya di dalam hutan. Tapi, karena Lagolo tidak mau ikut menebang pohon, jadi ayahnya kesal dan meminta Lagolo untuk menahan pohon saja. Nah, sementara ayahnya yang akan menebang pohon. Ketika sampai di hutan, pohon yang ditebang ayahnya jatuh dan menindih Lagolo.
4: Lagolo, ya Allah, Lagolo, bangun nak, bangun.
1: Mati, Ma.
0: Dengar Mama dulu. Ayah Lagolo berpikir kalau anaknya telah meninggal. Dan dia pun meninggalkan Lagolo di dalam hutan.

0: menceritakan kejadian di hutan tadi. Mendengar cerita suaminya, Ibu Lagolo merasa sangat bersalah. Mereka pun menyiapkan acara untuk mendoakan Lagolo. Tapi tiba-tiba...
1: Ada acara apa, Ibu? Wah, banyak sekali makanannya.
2: Lagolo hidup lagi, Ma?
0: Iya, ternyata Lagolo cuma pingsan saja dan berhasil kembali pulang ke rumahnya.
2: Oh, terus, Ma?
0: Awalnya, orang tua Lagolo senang Lagolo kembali dengan selamat dan berharap Lagolo bisa berubah setelah kejadian di hutan. Tapi Lagolo malah semakin nakal dan malas. Ini membuat orang tua Lagolo semakin marah.
3: Anak itu bukannya berubah, Bu. Malah semakin menjadi-jadi. Kalau begini, bisa-bisa keluarga kita semakin hancur, Bu.
4: Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak?
3: Aku tidak bisa tinggal diam, Bu. Sudah, kita buang saja anak itu. Biar dia tahu bagaimana hidup sendiri.
2: Dibuang lagi?
0: Iya.
2: Lagolo nakal banget ya, Ma?
0: Kalau menurut cerita nenek sih gitu.
2: Terus, Lagolo selamat lagi ya, Ma?
0: Dengar dulu cerita Mama. Orang tua Lagolo menyiapkan semuanya. Mulai dari makanan yang banyak untuk bekal Lagolo dan sebuah ponda, yaitu labu air yang sudah kering. Nah, ponda ini bisa menimbulkan suara huh, seperti orang yang menjawab panggilan kalau ditiup atau tertiup angin.
2: Buat apa, Ma?
0: Ponda ini disiapkan untuk menipu Lagolo kalau-kalau Lagolo mencari ayahnya.
2: Oh, terus?
0: 7 hari, 7 malam mereka berjalan jauh ke dalam hutan. Akhirnya, mereka sampai di sebuah pohon dengan buah yang sangat banyak. Karena merasa lapar, Lagolo segera memanjat untuk memetik dan memakan buah itu. Sesekali Lagolo memanggil ayahnya, dan ayahnya menjawab dengan meniup ponda tadi. Mendengar ayahnya, Lagolo merasa aman. Dia terus memetik dan makan semua buah di pohon itu. Sampai akhirnya dia turun dan tidak menemukan ayahnya lagi.
5: Pak, Bapak, di mana Bapak ya? Aneh, di mana Bapak ya? Baru saja aku memanggilnya, dan sepertinya Bapak menjawab panggilanku. Tapi Bapak di mana ya? Bapak, Bapak. Nah, itu suara Bapak. Bapak, Bapak, di mana kau? Suara itu, hah, apa ini? Jadi suara tadi adalah suara labu kering ini. Artinya, Bapak.
0: Akhirnya, Lagolo sadar kalau sebenarnya ayahnya sengaja meninggalkannya di dalam hutan.
2: Pasti Lagolo sedih ya, Ma.
0: Iya. Lagolo sadar kalau orang tuanya tidak mau bersama dia lagi karena sikapnya yang malas dan nakal tadi.
2: Terus Lagolo gak bisa pulang dong?
0: Iya, Lagolo mencoba mencari rumahnya, tapi gak ketemu-ketemu. Karena menyerah, akhirnya Lagolo pergi mengembara di dalam hutan. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan pengembara lain bernama Langepe dan Labungku.
5: Jadi, kalian dibuang juga oleh orang tua kalian?
6: Iya.
7: Nasib kita sama.
6: Ini salah kita juga, karena selalu malas dan mengecewakan orang tua kita.
7: Iya.
5: Kita harus membuktikan kalau kita bisa berubah. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertahan di hutan ini?
6: Kau benar, Lagolo.
0: Akhirnya mereka bertiga menjadi sahabat. Dan Lagolo diangkat sebagai ketua.
2: Ketua apa, Ma?
0: Ketua kelompok.
2: Oh.
0: Terus mereka bertiga belajar untuk tetap hidup di dalam hutan sambil mencari jalan pulang ke desa mereka masing-masing. Di hutan banyak binatang buas.
2: Harimau, Ma?
0: Iya, harimau, beruang, buaya. Dan ini membuat Lagolo dan teman-temannya harus berlari dan bersembunyi. Belum lagi mereka harus mencari makan sendiri. Nah, sampai akhirnya Lagolo mencari ide bagaimana caranya tetap hidup dalam hutan itu sampai mereka menemukan jalan kembali ke desa mereka.
1: Kalau kita sembunyi terus, kita bisa kelaparan. Belum lagi banyak binatang yang mengejar kita. Aku tidak mau mati di sini.
6: Lalu apa yang bisa kita lakukan?
1: Lihat itu, rusa itu bisa berlari secepat itu. Kita harus belajar bagaimana cara rusa itu berlari supaya kita bisa menghindar dari kejaran binatang buas.
7: Lalu?
1: Kita juga harus belajar bertahan kalau-kalau binatang buas itu menangkap kita.
6: Bagaimana caranya?
1: Waktu itu, aku melihat kerbau menggunakan tanduknya melawan para binatang buas itu. Dan kerbau itu menang.
7: Tapi kita kan tidak punya tanduk.
6: Aku tahu, kita harus belajar dengan para kerbau bagaimana caranya bertahan dan kuat seperti mereka.
7: Lihat, monyet-monyet itu memanjat pohon dengan cepat. Apa mungkin kita juga bisa belajar pada monyet-monyet itu cara memanjat? Kita bisa mudah mencari makanan di atas pohon.
1: Kau benarlah, Bongo. Kita harus belajar dengan para binatang cara bertahan. Kalau tidak, kita bisa mati di hutan ini.
0: Akhirnya, Lagolo dan kedua temannya mencari para rusa, kerbau, dan monyet untuk diajari cara berlari, memanjat, dan bertahan supaya mereka bisa hidup dan keluar dari hutan itu.
2: Rusa, kerbau, monyet mau ngajarin, Ma?
0: Mau dong. Ketiga anak itu belajar dengan rajin sampai mereka hebat dan akhirnya berhasil keluar dari hutan tadi.
2: Wah, mereka bisa pulang dong, Ma?
0: Belum, sayang. Waktu mereka keluar dari hutan, mereka sampai di sebuah desa. Di sana, mereka melihat banyak orang yang ikut dalam lomba yang diadakan di istana.
2: Lomba apa, Ma?
0: Lomba menjadi orang terhebat.
2: Terus Lagolo ikut, Ma?
0: Iya, Lagolo dan kedua temannya ikut perlombaan itu dengan harapan bisa menang. Lagolo kan sudah hebat sekarang, sudah tidak malas lagi, punya keahlian juga.
2: Yang diajarin rusa, kerbau, monyet itu ya, Ma?
0: Iya, benar. Lagolo dan kedua temannya berhasil menang di setiap lomba. Sampai-sampai raja sangat senang karena melihat Lagolo dan teman-temannya yang sangat hebat.
2: Wah, dapat hadiah dong, Ma?
0: Jelas dong. Raja memberikan hadiah apa saja kepada Lagolo dan teman-temannya.
2: Mainan ya, Ma?
0: Bukan cuma mainan, tapi Lagolo dan teman-temannya diantar pulang ke desa mereka masing-masing.
2: Asik, Lagolo pulang, Ma?
0: Iya, Lagolo dan kedua temannya berhasil pulang ke desa mereka masing-masing.
2: Terus papa mamanya mau menerima Lagolo nggak?
0: Iya dong, orang tua Lagolo sangat menyesal sudah membuang Lagolo. Dan Lagolo juga meminta maaf kepada orang tuanya dan berjanji akan menjadi anak yang rajin dan membanggakan orang tuanya. Seru kan ceritanya?
2: Iya, Ma, seru. Ma?
0: Iya.
2: Kalau adik males, Mama juga mau buang adik ya?
0: Gimana ya?
2: Jangan ya, Ma. Adik rapiin mainannya sekarang.
0: Benar.
2: Iya, Ma. Tunggu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap kembali setelah hujan.
1: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026, pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermus Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Nomor 2, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukyah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang. Tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami

0: Bueno, hanya dijahit-jahit kami itu. Baru bisa mereka tutup dia.
1: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
0: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan. Dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging kayak babi yang dipotong. Tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang lengan.
1: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil. Ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan. Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu. Yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu. Sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia Arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Nah, jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Nah, jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya tidak sembarang orang bisa masuk di bawah, kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah kaki seribu. Rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun.
1: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
2: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak, karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu, dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih, sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah. Baru dia benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
1: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 sub-suku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau, maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai, satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Ya sebenarnya informasi ya sebenarnya di malam hari ini ada banyak kota kecil ya, ada juga di kampung-kampung adat cerita tentang warisan budaya sering hidup lewat suara. Nyanyian panen ini petuhan ya, petua ini gurauan di beranda hingga doa yang diucapkan peran. Namun di tahun 2026 ya, suara saja tidak cukup, harus juga konten global bergerak cepat. Sementara generasi muda makin akrab ya dengan format ringkas dan juga visual. Di tengah perubahan ini, komunitas kreatif dan juga berbagai wilayah Indonesia mengambil peran yang semakin strategis. Mereka bukan sekadar mendokumentasinya, untuk melainkan juga melancang cara baru agar budaya lokal tetap hadir tanpa telusuri dan juga layak dipercaya. Kelompok komunitas ini budaya kini berjalan berdampingan dengan teknologi digital, pemindaian arsip, pembuatan film dokumenter, rekaman audio, atau resolusi tinggi, cerita story map, ini sampai katalog dari untuk karya-karya. Di lapangan kerja ini juga tidak selalu mulus ya, ada persoalan izin, sensitivitas, tradisi, hingga risiko komersialisasi yang kebalasan. Tetapi di balik tantangan itu ya, lahir Baktipat ini mantang kolaborasi komunitas dengan pemangku adat, sekolah, jurnalis budaya, kurator dan juga peneliti. Hasilnya juga bukan hanya konten yang menarik, melainkan juga upaya pelestarian yang punya pijikan etik dan juga manfaat nyata bagi warga. Yang terakhir ya, ada komunitas kreatif ini di Indonesia memperluas dokumentasi budaya dari sekadar arsip menjadi strategis keberlanjutan pengetahuan. Yang berikutnya sebenarnya ada juga teknologi digital ya, audio visual, basis data, pemetaan AI, membantu mempercepatkan kerja dokumentasi tetapi juga menuntut etika yang ketat. Yang berikut ada ya, praktik terbaik lahir dan juga kolaborasi komunitas dengan pemangku adat, sekolah, peneliti, serta media. Yang berikut ada skema penandaan ya, dan juga program kebudayaan ikut menentukan kualitas produksi dan juga distribusi karya. Yang terakhir ya, ada isu regulasi hak masyarakat adat dan juga kebebasan berekspresi mempengaruhi bagaimana tradisi direkam dan juga dipublikasikan. Isu informasi ya, bersama daya di malam hari ini.

Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

Isman informasi ya buat saudaya di malam hari ini ya. Ada sukses menggelarkan Cita Lokal Fest ya pada tahun 2006 di Hotel Harya Duta Menteng di Jakarta ya pada Rabu tanggal 24 September ya 2006 mengusung tema menguatkan akar untuk Indonesia. Ajang ini mempertemukan pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas hingga pelaku UMKM. Dalam satu ruang ini kolaborasi untuk mendorong pembangunan daerah yang diinfleksif atau juga partisipatif dan juga berkelanjutan. Cita Lokal Fest ini pada 2006 ya hadir melalui tiga pilar utama yaitu yakni apresiasi temu lokal dan juga eksibisi bakti lokal ya. Ketiganya ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berbagai praktik baik. Untuk memperkuat kolaborasi juga ya, sekaligus juga untuk menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan di daerah. Sebagai bentuk apresiasi ini terhadap inovasi dan juga kontribusi nyata bagi masyarakat, Tribun Network ya mengusulkan penghargaan Cita Apresiasi kepada pemerintah daerah, badan usaha juga dan juga tokoh penggerak keberlanjutan yang dinilai berhasil menghadirkan dampak positif di wilayahnya masing-masing. Dalam sambutannya ini ya, CEO ini juga Dahlan Dahini mengatakan proses penilaian lingkungan dengan pertimbangkan berbagai indikator yang berfokus pada dampak langsung program terhadap masyarakat. Menurutnya juga Tribun mengadopsi ya pendekatan yang memadukan analisasi media teknologi dan juga persepsi publik dan juga memotret kinerja daerah secara lebih komprehensif. Ya juga untuk menjelaskan ya, Tribun Info ini juga memanfaatkan teknologi AI untuk mengolah berbagai interaksi pembaca menjadi data yang lebih bermakna dalam proses penilaian. Menurut Dahlan juga pendekatan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang apresiasi kepada orang daerah-daerah yang memiliki kinerja baik, namun belum banyak ya mendapatkan sorotan publik. Kami ingin meminimalkan risiko distorsi informasi ya, di mana ada daerah yang terekspor masif, namun program nyata ini minim. Fokusnya kami adalah memberi panggung bagi pemerintah daerah yang benar-benar berprestasi agar bisa menjadi inspirasi bagi wilayah lain. Dengan tetap menghargai ya atau kasus ini juga perspektif lokal masing-masing di daerah. Ya seperti informasi ya, bahasa berdaya di malam hari ini.

0: bilang ku sumpah.
1: Ya, sebenarnya informasi ya, bersaudara di malam hari ini ya, ada Persatuan Wartawan Indonesia ya, PWI ini pusat kembali menggalakkan anugerah kebudayaan 2020.

Ya, untuk anugerah kebudayaan 2026, PW ini pusat membuka dua kategori, yaitu kategori kepala daerah diikuti oleh bupati atau wali kota yang dinilai sukses bersinergi dan juga media dengan memajukan kebudayaan daerah setempat. Sementara itu untuk kategori wartawan ya dan juga komunitas ini merupakan kategori baru yang diperkenalkan pada tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi wartawan dan juga komunitas dalam melestarikan budaya. Ya, seperti informasi ya, bersama daya di malam hari ini.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: apa tuh? Gampang apa tuh?
1: Batu apa yang orang di situ?
0: Batu kadera di situ. Ya, nubat sepanjang.
1: Batu.

0: besok. Pilihannya Rifki ini partainya.
1: Weh, tapi ape? Tapi bagus itu.
2: Alah, pilihan kalian aja enggak masuk akal.
3: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
4: Oh, boleh.
3: Ke Ternatai.
5: Ojo grogi to, Mbak.
6: Apa sih kita udah siap-siap cangkok.
3: Bukan, maksudnya beli Teratai ke Ternate.
4: Cakep.
3: Meski beda partai, kita harus

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka. Hingga

0: Nah, itu bagus.
1: Bagus. Berat banget itu.
2: Ini Mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya, Mas.
3: Iya, Jon. Ini loh, Mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
4: Weh, tapi ape? Tapi bagus itu.
5: Alah, pilihan kalian aja enggak masuk akal.
2: Sudah. Pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
3: Oh, boleh.
2: Ke Ternatai.
3: Ojo grogi to, Mbak.
1: Kita udah siap-siap cangkruk.
2: Bukan, maksudnya beli Teratai ke Ternate.
3: Cakep.
2: Meski beda partai, kita

Saudara sebangsa dan tanah air dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu maka inilah surat Syahid sudah tiga kami mengadakan acara siaran untuk Anda pada pagi hari hari Jumat tanggal 4 September 2026. Kami mau undur dari ruang dengan Anda dan satu harapan besok jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 9,7 MHz. Dari studio kami yang bertugas, saya Anita, operator Joshua. Kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan timalah salam nasional kita. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Patriot Radio Republik Indonesia Manokwari.

Suara Budaya Manokwari 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang biak.
1: Kaula Madura.
2: Didif Arfak.
3: Togi kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua mah.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pai.
9: Aya napi robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis di Injil Matius 16 ayat 24 sampai 25. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan sehat. Oleh sebab itu Bapa, saat ini hamba-Mu mau membaca firman-Mu, Matius 16 ayat 24 sampai 25, dan menyampaikan firman Tuhan kepada

Oh, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tema renungan kita, bayar harga untuk duduk di takhtanya. Kitab suci memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya bayar harga untuk duduk di takhtanya. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, inilah bermacam-macam harga yang mereka harus bayar untuk duduk di takhta-takhta itu, yaitu satu, Yesus dipaku di kayu salib, menderita sampai mati. Itulah harga yang Tuhan Yesus bayar untuk duduk di takhta kemuliaannya. Matius 27 ayat 50. 2. Petrus disalib secara huruf X, menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. Pendengar yang diberkati Tuhan, Petrus ini menyaksikan nama Yesus karena dia mendengar Tuhan Yesus berkata kepadanya, berkata kepada mereka, setiap barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Petrus menyaksikan nama Yesus dengan penuh keberanian. Oleh sebab itu, tentara-tentara Roma tangkap dia dan mereka mau salibkan dia. Tetapi Petrus minta kepada tentara-tentara Roma dan dia berkata, saya ini tidak sama seperti guruku. Oleh sebab itu salibkan saya, tetapi kepala saya ke bawah dan kaki saya ke atas. Oleh sebab itu mereka menyalibkan secara huruf X. Dia menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. 3. Andreas juga disalib secara huruf X di Patras Yunani. Itulah harga yang Andreas bayar untuk duduk di takhtanya. 4. Yakobus anak Alfeus, pemimpin gereja di Yerusalem, dibuang di bubungan bacuci ke bawah. Belum mati dipukuli dengan tongkat sampai mati. Itulah harga yang Yakobus bayar untuk duduk di takhtanya. 5. Filipus disalibkan tetapi sambil berkhotbah sampai mati di kayu salib. Itulah harga yang Filipus bayar untuk duduk di takhtanya. 6. Bartolomeus dikuliti sampai mati dengan cambuk sampai mati di Armenia. Itulah harga yang Bartolomeus bayar untuk duduk di takhtanya. 7. Thomas ditombak di India sampai mati. Itulah harga yang Thomas bayar untuk duduk di takhtanya. 8. Matius dipedang di Ethiopia sampai mati. Itulah harga yang Matius bayar untuk duduk di takhtanya. 9. Tadeus juga mati. Itulah harga yang Tadeus bayar untuk duduk di takhtanya. 10. Simon orang Zelot meminta untuk dipenggal mengikuti iman Yakobus. Itulah harga yang Simon orang Zelot bayar untuk duduk di takhtanya. 11. Yohanes digoreng di minyak kuali yang mendidih, tetapi mujizat terjadi sehingga mati dengan tenang. Itulah harga yang Yohanes bayar untuk duduk di takhtanya. Yang ke-12, Yudas Iskariot mati gantung diri, jatuh perutnya terbelah. Kematiannya Yudas Iskariot ini itu bukan harga yang dia bayar untuk duduk di takhtanya. Tetapi kematian Yudas Iskariot ini
dia mati karena

dia mengkhianati gurunya, sehingga kematiannya ialah dia gantung dirinya sendiri, jatuh dan perutnya terbelah. Itulah harga yang dia bayar untuk pengkhianatannya. Pertanyaan bagi kita, dosa apa yang dibuat Yudas Iskariot sehingga kehilangan takhtanya? Ini dosa yang dibuatnya. Satu, mengkhianati Tuhan Yesus gurunya, yaitu dia jual Tuhan Yesus kepada imam-imam dengan 30 keping perak. Dua, mencuri uang persembahan. Dia adalah bendahara. Oleh sebab itu setiap hari ini, setiap waktu dia ambil uang persembahan itu dengan diam-diam untuk belanja makan dan minum untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu pada akhirnya dia mengkhianati gurunya sehingga kehilangan takhtanya. Itulah riwayat daripada ke-12 murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus. 11 murid itu, mereka semua mati dengan cara-cara yang tadi hamba sampaikan kepada umat Tuhan, bahwa 11 murid itu mendengar dengan tenang pada saat Yesus berkata kepada mereka, barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperoleh nyawanya. Oleh sebab itu mereka bersaksi sampai mereka mau ditangkap, mau dibunuh, tidak takut kepada kematian. Tetapi mereka menyerahkan diri mereka untuk mati karena perkataan dari gurunya. Oleh sebab itu 11 murid lolos dan bayar harga untuk duduk di takhtanya. Satu gagal untuk duduk di takhtanya, yaitu Yudas Iskariot, pengkhianat itu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, keselamatan masuk surga itu sudah pasti. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi mengkhianati Tuhan Yesus, tidak percaya kepadanya, maka engkau sendiri yang membinasakan dirimu seperti Judas Iskariot. Jadi khusus kita di tanah Papua ini, pendengar yang diberkati Tuhan, pribadi Tuhan Yesus datang kepada kita di tanah Papua ini dengan nama Yahwinus Yadro, itu dalam bahasa Biak. Jadi bahasa Ibraninya Tuhan Yesus dijuluki dengan nama Immanuel. Immanuel itu artinya Yahweh menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Dalam bahasa Biak Yahwinus Yadro artinya Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu Tuhan ada di tanah ini bagi kita pada 2000 atau ribuan tahun yang lalu. Matius 1 ayat 23 berkata begini, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Yahweh menyertai kita. Tuhan menyertai kita, Allah menyertai kita, Yahwinus Yadro menyertai kita. Jadi singkat kata, Tuhan Yesus tinggal bersama-sama kita di tanah Papua ini. Jadi jaminan keselamatan orang Papua yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah pasti. Oleh sebab itu, Yesus alias Yahwinus Yadro berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis seperti Matius 11 ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi perkataan ini juga pasti dikatakan oleh Yahwinus Yadro kepada kita orang Papua, bahwa berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Oleh sebab itu sebaliknya, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus yang kami beritakan ini, maka Roma 10 ayat 15 berkata begini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketika Rasul Paulus sampai di Roma, Rasul Paulus yang mengatakan kata-kata ini. Dia katakan kepada orang-orang Roma,
bagi mereka yang menerima dia. Dia katakan seperti tadi, Roma 10 15 Rasul Paulus katakan kepada mereka, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dikatakan kepada dirinya, sebab kabar apa yang Tuhan Yesus bawa? Kabar apakah yang dibawa oleh Rasul Paulus? Kabarnya ialah membawa nama Yesus. Injil itu adalah Yesus. Jadi dia katakan kepada orang-orang Roma, kalau mereka menerima dia dengan baik, mereka menerima dia dengan hormat, mereka percaya kepada kabar yang dia bawa, mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang dia bawa, maka mereka akan diberkati, anak-anak mereka diberkati, tanah mereka diberkati, pemerintahan mereka diberkati, apa saja yang mereka kerjakan diberkati. Karena Yesus itu Tuhan yang di sorga, yang turun jadi manusia di bumi ini. Jadi percaya kepadanya, maka engkau dan seisi rumahmu diberkati. Oleh sebab itu, saya juga datang lewat renungan ini dan sampaikan kepada umat Tuhan, mereka yang mendengar firman ini bersuka cita menyambut nama ini, nama Yesus ini. Maka engkau diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, proyek-proyekmu diberkati, engkau yang di bank diberkati, engkau yang sebagai dokter diberkati, engkau sebagai guru diberkati, engkau sebagai gubernur diberkati, engkau sebagai menteri diberkati, bahkan engkau sebagai presiden juga diberkati ketika engkau percaya Tuhan yang saya beritakan ini. Dialah Tuhan Raja semesta alam yang menciptakan alam ini. Dia jadi sendiri, bukan diciptakan. Dia jadi sendiri. Yohanes 17 ayat 3 nanti baca di sana bahwa dia adalah hidup yang kekal itu. Oleh sebab itu ketika orang percaya kepadanya, keselamatanmu sudah pasti, istri dan anak-anakmu, pekerjaanmu, semuanya diberkati. Itulah kabar yang dibawa oleh Rasul Paulus. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oleh sebab itu, saya beritakan firman ini dengan sukacita. Siapa yang menerima dengan sukacita, berkat Tuhan akan datang kepadamu. Siapa yang tidak mau diberkati? Engkau mau anak-anakmu lo diberkati. Ketika engkau percaya nama ini, anak-anakmu sekolah dari SD diberkati, jadi juara, jadi ranking pertama di SMP, jadi juara, jadi ranking pertama di SMA, jadi juara, jadi ranking pertama sampai di perguruan tinggi. Ilmu pengetahuan ada pada Tuhan Yesus ini. Segala sesuatu rahasia ada pada dia. Ketika engkau percaya dia, semua itu diberikan kepada kita. Oleh sebab itu bangsa di dunia yang sangat diberkati ialah bangsa Israel, karena mereka percaya dia, dia lahir di sana. Oleh sebab itu mereka diberkati. Segala sesuatu berkat di dunia ini, penciptaan segala yang kita pakai ini, HP, radio, segala sesuatu itu ditemukan oleh orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus ini. Oleh sebab itu nama ini sangat berharga. Maka lewat renungan ini, marilah kita sanjung dia, kita hormati dia, kita tiap hari bersaksi tentang namanya, supaya anak-anak kita juga diberkati, istri kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, bangsa kita diberkati, negara kita diberkati, tanah kita berkati. Terakhir saya sampaikan, seluruh umat Papua muliakan Tuhan Yesus pagi, siang, dan sore. Maka tanah Papua ini diberkati, pemimpin-pemimpin kita diberkati, baik gubernur, baik bupati, pejabat-pejabat tinggi yang mengambil keputusan, semua diberkati, DPR diberkati, semuanya diberkati. Tuhan memberkati firman-Nya, firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena pagi hari ini hamba-Mu sudah datang di RRI Manokwari. Hamba memberitakan satu nama yang penuh misteri, yaitu nama Yesus. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Yahweh Nusiado. Nama ini sangat indah, nama ini membawa berkat. Oleh sebab itu
hambamu Rasul Paulus pernah bawa nama itu di kerajaan besar di dunia ini yaitu Roma. Ketika dia di sana, dia katakan pada umat Katolik, umat orang-orang Roma, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau kamu menerima nama ini, maka negaramu diberkati, bangsamu diberkati, pemimpinmu diberkati. Begitu pula Otto dan Geisler bawa nama itu di Pulau Mancina, maka tanah Papua ini diberkati. Tanah Papua ini emas ada, kayu, burung, segala. Ketika Otto dan Geisler datang berkati tanah ini diberkati. Segala kekayaan berlimpah-limpah di tanah ini. Itulah mujizat dan tanda heran daripada hasil Injil itu diberitakan di daerah atau wilayah. Oleh sebab itu marilah lewat firman ini hamba berdoa untuk umat yang mendengar. Sanjung Tuhan Yesus. Korban pagi, korban petang, artinya bangun mesbah pagi dan bangun mesbah petang. Muliakan Tuhan. Ketika kita bangun mesbah pagi, doa pagi, kita mendengar burung-burung menyanyi. Itulah tanda bahwa mereka itu binatang, mereka itu hewan, tapi mereka tahu bahwa ada pencipta. Sehingga mereka menyanyi puji Tuhan. Bapak Ibu, bangun mesbah pagi, menyanyi memuji Tuhan Yesus di tanah Papua. Papua itu artinya pagi-pagi puji Tuhan. Jangan tidur sono, bangun jam 5. Anak istri kumpul, sembahyang berdoa, baca firman. Lakukan pagi, lakukan sore, maka engkau diberkati. Pekerjaanmu diberkati, istrimu diberkati. Bapak hamba berdoa untuk kepala RD dan stafnya. Tuhan memberkati Bapak kepala RRI. Tuhan berkati dia, istri anak-anaknya. Tuhan berkati. Tuhan berkati stafnya. Siapa yang bekerja di kantor ini. Tuhan berkati. Apa saja yang dikerjakan. Tuhan berkati. Supaya mereka rasakan apa kekuatan Injil yang saya beritakan di kantor atau gedung RRI ini. Sehingga mereka juga diberkati. Tuhan terima kasih firman-Mu. Hamba berterima kasih karena hamba manusia biasa. Tetapi Engkau memberikan roh hikmat kepada hamba. Sehingga hamba bisa menyampaikan kebenaran. Yang hamba sendirinya tidak tahu. Tetapi Injil itu keluar dengan penuh kebenaran. Maka orang yang mendengar akan diberkati karena kebenaran itu. Bapak hamba berdoa untuk teman yang bersama-sama dalam kamar ini. Yang mereka mamba Tuhan berkati. Ibu yang duduk mendengar juga Tuhan memberkati. Karena Yesus engkau adalah Raja Damai, Raja Kebenaran. Raja yang penuh kekayaan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat yang dengar. Berkati hamba. Berkati kedua teman saya. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

Sekilas Info program 4 Manokwari pukul 6 waktu Indonesia Timur.

fondasi yang kuat dengan slogan tersebut mencerminkan komitmen RRI untuk terus bergerak merajut kebersamaan sekaligus memperkokoh semangat persatuan nasional melalui berbagai program kemasyarakatan. Kemeriahan Pesta Rakyat ini akan diawali dengan seremoni pelepasan balon udara serta agenda jalan sehat dan senam bersama BKMT Papua Barat. Bagi pecinta belanja dan aksi sosial, panitia telah menyediakan area pasar murah, bazar UMKM lokal, serta stand donor darah.

0: bersama Kartika.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak hanya mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong kualitas kunjungan dan lama tinggal wisatawan di daerah. Saat ini, jumlah kunjungan wisatawan di Papua Barat berada di kisaran 147 ribu kunjungan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Wertvete, mengatakan semakin lama wisatawan berada di suatu destinasi, semakin besar juga peluang belanja mereka memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat lokal.

0: ada banyak datang, massal sedikit belanja tapi malah menimbulkan kerusakan lingkungan atau tekanan terhadap lingkungan kita yang besar.
1: Menurutnya, strategi tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor akomodasi, kuliner, transportasi, hingga ekonomi kreatif. Pemerintah juga mendorong kehadiran wisatawan yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan memiliki potensi pengeluaran lebih tinggi selama berwisata. Jafar menegaskan peningkatan kunjungan secara massal belum tentu sejalan dengan manfaat ekonomi apabila tidak diikuti peningkatan belanja wisata. Karena itu, Papua Barat kini menargetkan pariwisata yang tidak hanya ramai dikunjungi, namun juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam. Ketua Flow Bamora Papua Barat Clinton Talo mengatakan penggalangan donasi bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang dipusatkan di Raremi Puncak, Cafe Molas, Manokwari, hingga kini berjalan dengan baik. Hal ini dikatakan pada Jumat 4 September 2026. Kepada RRI, dirinya mengatakan bahwa donasi yang dihimpun ini berasal dari masyarakat Manokwari, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Setelah seluruh bantuan terkumpul, panitia akan melakukan pendataan dan penghitungan sebelum disalurkan ke NTT. Clinton Talo mengatakan bantuan yang akan dibawa tidak hanya berupa uang tunai, namun juga pakaian layak pakai. Penyaluran direncanakan dilakukan langsung oleh perwakilan Flow Bamora Papua Barat. Menurutnya, keputusan untuk mengantarkan bantuan secara langsung diambil agar pihaknya dapat melihat kondisi lapangan dan mengetahui kebutuhan masyarakat terdampak secara lebih nyata. Flow Bamora Papua Barat bersama para perwakilan masyarakat NTT di Papua Barat bersepakat untuk memastikan bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
2: Yang selama ini kami penggalangan dana dan posko induk itu ada di Raremi Puncak, Cafe Molas, berjalan dengan baik, dan nanti akan setelah kami rampung semua donasi yang dibantu oleh masyarakat Manokwari dan oleh pemerintah maupun sektor yang lain, ya kami masih hitung dulu, setelah itu baru kami akan antar ya, kita antar ya Pak ya, ke Tanah Forum Tenggara Timur. Mengingat kami masih rapat, Pak. Masih rapat itu kan diskusi, tapi teman-teman kami sudah rapat dan kami keputusan kami akan bawa itu donasi ke Nusa Tenggara Timur maupun pekerjaan lain pakai kirim maupun berupa uang tunai. Kesepakatan kami bawa sendiri supaya sampai sana bisa dan nampak bagi masyarakat yang membutuhkan. Bukan?
1: Flow Bamora Papua Barat berharap dukungan masyarakat dan seluruh pihak terus mengalir hingga proses penggalangan donasi selesai. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat NTT yang terdampak bencana gempa. Penggalangan donasi untuk membantu korban bencana gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur yang dilakukan Flow Bamora Papua Barat bersama masyarakat dan pemerintah hingga Jumat 4 September 2026 telah mencapai Rp752 juta. Rupiah. Saat diwawancara RRI, Dewan Penasihat Flow Bamora Papua Barat Fabianus Nambu mengatakan dana tersebut dihimpun dari masyarakat dan pemerintah, baik di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan maupun pemerintah Provinsi Papua Barat. Menurutnya, penggalangan dana masih terus dilakukan karena posko bantuan hingga kini masih dibuka. Penutupan posko akan dilakukan setelah masa tanggap darurat berakhir pada 12 September 2026. Fabianus menyebutkan, kepedulian masyarakat terus mengalir bahkan hingga Rabu malam. Komunitas musik di Manokwari turut memberikan bantuan sekitar Rp11 juta untuk korban bencana di Flores. Ia mengajak seluruh masyarakat di Manokwari dan Papua Barat yang memiliki kemampuan untuk tetap berpartisipasi membantu para korban. Menurutnya, bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi sehingga kepedulian dan semangat gotong royong harus terus dijaga.
3: Sampai sekarang yang kami dapatkan dari masyarakat maupun pemerintah di Manokwari Provinsi Papua Barat, termasuk Manokwari Selatan, kami sudah mengumpul 752 juta. Masih sampai hari ini, mungkin beberapa hari ke depan ada tambahannya, kami sangat bersyukur untuk kepedulian masyarakat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten.

0: mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati masyarakat Manokwari dan pemerintah, dan semoga kita baik-baik saja. Ya, kepada masyarakat di Manokwari maupun Provinsi Papua Barat, kami mengajak untuk kita bisa sedikit memberi dari apa yang kita punya untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini yang mendapat bencana adalah Nusa Tenggara Timur di Tanah Flores. Kedepan kita tidak tahu, mari kita tetap saling membantu satu sama lain, karena bencana ini kan kita tidak duga, tidak dijadwalkan, dia tidak tahu, dan tugas kita manusia adalah saling tolong-menolong sesama makhluk sosial.
1: Fabianus menambahkan, aksi kemanusiaan tersebut merupakan bentuk solidaritas antar sesama. Ia berharap semangat saling membantu dapat terus tumbuh, mengingat tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana bencana akan terjadi. Flubamora Papua Barat memastikan posko penggalangan bantuan masih menerima donasi hingga menjelang keberangkatan bantuan ke Flores.

0: Masyarakat Kabupaten Manokwari diajak memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan ini dapat diikuti masyarakat tanpa harus menunggu munculnya keluhan atau penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Alexander Takdare mengatakan, CKG masih terus berlangsung dan ditargetkan menjangkau lebih banyak masyarakat hingga akhir tahun. Saat ini, cakupan pemeriksaan baru mencapai sekitar 12,8%.
1: Ya, jangan lupa CKG ini gratis ya. CKG gratis, jadi jangan sampai masyarakat berpikir nanti bayar, tidak ya. Ini CKG ini gratis untuk masyarakat. Ya, kita harap bukan hanya masyarakat tetapi kita harap pihak pemerintah, kita selalu mengimbau ya, mengimbau BUMN atau pemerintah ketika ada ulang tahun seperti saat ini ya, nanti di RRI besok ya berulang tahun.

0: anak sekolah, masyarakat umum, dan kegiatan posyandu. Keluhan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA masih mendominasi pelayanan di Puskesmas Sanggeng Kabupaten Manokwari. Gejala yang banyak dikeluhkan pasien antara lain batuk, demam, nyeri tenggorokan, hingga sesak nafas. PLT Kepala Puskesmas Sanggeng, Velvi Micica Kaparang, mengatakan kondisi tersebut mendorong pihaknya memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat.
1: Jadi untuk akhir ini seperti tadi disampaikan bahwa memang keluhan kita paling banyak untuk kasus seperti batuk pilek, demam, nyeri tenggorokan, ya, ya cenderung sesak, itu keluhan yang paling banyak, ya. Keluhan ISPA itu yang keluhan yang paling banyak yang ada di kita di layanan kesehatan. Untuk pencegahannya kami di Puskesmas memperkuat tim, ya, tim terutama untuk Promkes, ya. Kita punya tenaga Promkes yang kami terus berupaya mereka mengedukasi kepada masyarakat supaya memang bagaimana penyakit ini supaya pencegahan penyakit ini, ya.
0: Menurutnya, edukasi menjadi langkah penting agar masyarakat memahami cara mencegah ISPA dan tidak hanya datang berobat setelah mengalami keluhan. Warga juga diminta memperhatikan kondisi kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila gejala seperti batuk, demam, nyeri tenggorokan, atau sesak tidak kunjung membaik. Velvi menegaskan pencegahan membutuhkan keterlibatan masyarakat. Kesadaran menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat diharapkan dapat membantu menekan resiko ISPA sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sanggeng. Puluhan wisatawan mancanegara mengunjungi kawasan Gunung Meja Manokwari, Papua Barat pada Jumat 4 September 2026. Para wisatawan tersebut berasal dari Australia dan Amerika Serikat. Mereka menikmati keindahan alam dan gua alam yang berada di kawasan tersebut. Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI Papua Barat, Matias Rumbruren, mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut menjadi potensi positif bagi pengembangan pariwisata Manokwari. Gunung Meja dinilai memiliki daya tarik karena menawarkan wisatawan hutan yang berada di tengah kota.
2: Ya, memang yang kami fokuskan sekarang adalah kepada masyarakat lokal, bagaimana mereka dibina. Ya, kalau mereka dibina, masyarakat punya pengetahuan, berarti mereka tetap akan mengembangkan destinasi lebih cantik lagi. Ya, jadi memang betul-betul kompetensi pengetahuan itu kita bina terus. HPI tetap membina dan pemerintah juga membina, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar bisa mereka juga bisa mengerti. Juga mengenai pengetahuan atau sabta pesona itu memang harus kita memberi pembinaan terus agar masyarakat itu bisa mandiri dan mereka penuh dengan kreativitas.
0: Menurut Matias, wisatawan menunjukkan ketertarikan terhadap kondisi alam Gunung Meja termasuk keberadaan gua alami di kawasan tersebut. Keunikan wisata alam tersebut menjadi salah satu daya tarik yang membuat wisatawan menikmati kunjungannya. Namun, Matias memilih dan menilai masih diperlukan pembenahan dan penataan kawasan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Penataan tersebut terutama berkaitan dengan kondisi kawasan dan fasilitas pendukung di dalam destinasi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan kawasan Gunung Meja dari sampah plastik. Menurutnya, kebersihan menjadi bagian penting dalam menjaga daya tarik destinasi, sekaligus memberikan pengalaman yang baik bagi wisatawan mancanegara. Matias berharap pengelola dan pihak terkait dapat terus meningkatkan penataan serta pengelolaan Gunung Meja sebagai destinasi wisata alam. Dengan pengelolaan yang lebih baik, Gunung Meja dinilai berpotensi semakin dikenal sebagai destinasi unggulan di Manokwari. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menunjukkan perhatian serius terhadap pelestarian tanaman matoa sebagai salah satu tanaman khas Papua. Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan atau BPPTH Papua Barat, Jeffrey C. Angkota, di ruang kerjanya mengatakan komitmen Gubernur Papua Barat tersebut diwujudkan melalui pencenangan gerakan penanaman 1 juta pohon.

pohon matoa di seluruh wilayah Papua Barat. Program ini melibatkan pemerintah kabupaten, instansi pemerintah, tokoh agama, masyarakat adat, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat. Dikatakan alasan Gubernur Domingus Mandacan mendorong pengembangan matoa karena keberadaan tanaman pohon matoa ini mulai sulit ditemukan di sejumlah wilayah, khususnya di Manokwari.

tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini

Ya, sebab kita akan ikut nih ya acara siaran ya. Kita akan ikut siaran dari Pres 1 RRI Makoni dengan acara kegiatan kita ya RRI Fest di halaman kantor RRI Manokwari.

Pendengar setiap program Mas 1 dimanapun Anda berada, kita akan bergabung dengan rekan-rekan yang bertugas di lapangan untuk memulai acara puncak RRI Fest 2026.

0: 81 tahun sudah Republik Indonesia mengudara. Kami doakan pelaksanaan harmoni di dalam rangka hari Radio Republik Indonesia ke 81 tahun 2026, 5 September 2026 bertempat di LPP RRI Manokwari, Jalan Merdeka nomor 68 Manokwari. Kami doakan bersama-sama seluruh rangkaian kegiatan di hari ini untuk jalan sehat. Salam Sumba, sambutan-sambutan Kepala Radio Republik Indonesia Manokwari, sambutan Gubernur Papua Barat yang diwakili Ibu Staf Ahli Gubernur Ibu Nancy Tuti Nisar SHMM. Kami doakan bersama-sama pembukaan pangan murah pasar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis donor darah, pergelaran budaya, pentas seni, pengundian door prize. Kami berdoa secara khusus juga untuk Bapak Kepala Radio Republik Indonesia Manokwari Bapak Yanes AYS, Sarjana Sosial. Kami berdoa, kami syukuri di tengah syukuran 81 tahun Radio Republik Indonesia, Tuhan, Engkau memberkati kota Manokwari dengan hujanmu yang menyegarkan segala yang hidup, makhluk-makhluk, tumbuhan, bahkan tanah. Kami mengucapkan syukur dan berdoa Tuhan terus menyertai dan memberkati Radio Republik Indonesia dalam peran membangun, menghibur rakyat Indonesia teristimewa kota Manokwari. Kami mengucapkan syukur dan berdoa Tuhan juga memberkati seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia Manokwari untuk terus berada dalam kebersamaan, dalam tekad terus melayani, membangun negeri yang kami cintai ini. Kami berdoa untuk Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat yang terus memimpin daerah kami menjadi berkat untuk banyak orang. Kami mengucapkan syukur dan berdoa untuk seluruh rangkaian kegiatan di hari ini, dari pagi ini sampai selesai. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan memberkati panitia pelaksana, Saudara Ketua Gunawan, Sekretaris Ibu Mira Elvira Sadia SS. Tuhan memberkati semua Bapak Ibu tamu undangan di tempat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
1: Acara RFS 2026 di pagi hari ini, tepatnya di hari Sabtu 5 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salve. Selamat pagi juga untuk warga Kota Manokwari yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di pagi hari ini. Tetap kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa atas penyertaannya kita boleh ada di tempat ini, walaupun cuaca saat ini hujan, tetapi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan sudah mengumpulkan kita di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan RRI Fest 2026. yang terhormat Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Ibu Mensi Titi Lidewasir SHMH selaku staf ahli Gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Selamat pagi, kami yang kami hormati juga untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati Manokwari atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala LPT RRI Manokwari, yang kami hormati Bapak Kapolda dan jajarannya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Pangdam, yang kami hormati Bapak Dandim, yang kami hormati jajaran unsur Forkopimda tingkat provinsi dan kabupaten kota, yang kami hormati juga Ombudsman Perwakilan Papua Barat, rekan-rekan komunitas pelaku UMKM dan seluruh hadirin yang berbahagia. Kita berikan aplaus untuk acara kita di pagi hari ini. Kita langsung saja akan menyanyikan sambutan. Sambutan yang pertama kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Yemes Awey selaku Kepala LPT RRI Manokwari. Kepada Bapak Yemes, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Papua Barat yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Ibu Nancy Titi Lidia.

0: saya kasihi. Pertama-tama patut kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan 81 tahun Radio Republik Indonesia yang diselenggarakan secara serentak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Ini kurang lebih hampir 100 stasiun di luar stasiun produksi di berbagai kabupaten kota di tanah air. Hari ini secara serentak akan melaksanakan RRITS dalam rangka Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pelaksanaan RRITS bertujuan untuk memberikan kedekatan terhadap masyarakat. Ketika kami hanya berada di belakang mikrofon, hari ini kami membaur bersama dengan masyarakat melalui suatu harmonisasi yang indah dengan masyarakat. Kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini mari kita berikan cinta dan kasih sayang kepada sesama melalui aksi donor darah yang akan kami laksanakan hari ini juga, dan pengobatan gratis serta pasar UMKM. Ini tentunya RRI tidak ada kekuatan apa-apa. Ini bagian dari suatu kolaborasi yang indah, suatu harmoni yang indah antara stakeholder maupun antar kementerian, lembaga serta masyarakat di Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini juga saya mohon maaf atas perubahan cuaca yang tidak bisa kita prediksi. Kami seharusnya berharap masih hujan, panas hari ini. Ternyata Tuhan memberikan berkat melalui hujan, sehingga acaranya agak sedikit berubah dan Bapak Ibu tidak nyaman dalam menghadiri acara di pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada sponsor yang sudah berpartisipasi pada pelaksanaan RRITS. Sekali lagi kami mengajak kita semua untuk melakukan kolaborasi yang harmoni untuk pembangunan di Provinsi Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Tuhan memberkati.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak Kepsta RRI Manokwari. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Ibu Mensi Titiwisir Mensi Titiwisir SMMM selaku staf ahli Gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Iya, mari kita berikan aplaus buat kita semua. Hari ini hari yang penuh dengan berkat. Tidak mungkin kita bilang jangan hujan, karena kita semua membutuhkan hujan di saat-saat seperti ini. Kita rindu suara yang tadi berbunyi, karena kita sangat memerlukan hujan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai semua yang boleh hadir. Sebelum kami membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur, permohonan maaf Bapak Gubernur tidak bisa menghadiri karena melaksanakan tugas pemerintahan yang lain, kami yang tunjuk untuk menghadiri acara ini. Sebagai informasi buat Bapak Kepster RI, orang tua saya membesarkan saya di tempat ini juga. Dan saya tahun 1990 sampai 2008, saya orang RRI juga Bapak. Masih NIP 050, Depen dulu. Kantor saya di sebelah situ, waktu saya masih penyiar Pro 1 di sebelah situ, yang sudah dibongkar. Luar biasa hari ini saya boleh hadir sebagai memori kenangan saya yang terulang kembali di tempat ini.

0: Baik, kami akan membacakan sambutan Gubernur Papua Barat pada acara RRUVS 2026 dalam rangkaian Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala LPP RRI Manokwari Bapak Yannes Awai, Esos, beserta seluruh jajaran angkasawan-angkasawati dan panitia penyelenggara RRIVES 2026, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari yang mewakili, Bupati Manokwari yang mewakili, Bapak Jeffrey, para pimpinan instansi vertikal dan perangkat daerah di lingkungan Provinsi Papua Barat, ada Kadis Pariwisata Provinsi Papua Barat, organisasi-organisasi wanita, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pelaku UMKM, tenaga kesehatan, dan seluruh peserta yang kami hormati, juga yang kami kasihi, Bapak Pendeta yang sudah boleh mendoakan kami semua di hari ini, hadirin sekalian yang berbahagia. Tak putus-putusnya kita terus mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkatnya, rahmatnya, kita semua boleh hadir di tempat ini dalam rangkaian memperingati Hari Bakti Radio yang ke-81 melalui kegiatan RRIVES 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Tema ini sangat relevan dengan semangat pembangunan yang kita jalankan bersama di Papua Barat, yaitu semangat kebersamaan lintas elemen masyarakat untuk mewujudkan daerah yang maju, sehat, dan sejahtera. Hadirin yang kami hormati, Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik telah 81 tahun mengabdi kepada bangsa dan negara, menjadi corong informasi yang menyatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, termasuk menjangkau pelosok-pelosok tanah Papua, khususnya kita yang ada di Papua Barat. Selama puluhan tahun itu pula, Radio Republik Indonesia tidak pernah berhenti. Telah menjadi mitra strategi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan, mendekatkan pemerintah dengan rakyat, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya kita. Atas dedikasi ini, saya atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami kepada Radio Republik Indonesia, terutama RRI Manokwari. Hadirin yang berbahagia, kegiatan yang hari ini kita lakukan bukan sekedar ajang olahraga bersama, melainkan juga simbol kebersamaan dan gotong royong masyarakat Papua Barat. Melalui kegiatan ini, kita mempererat silaturahmi antara warga, sekaligus memberdayakan pola hidup sehat. Saya juga menyambut baik pelaksanaan Basar UMKM dan Gerakan Pangan Murah yang menjadi bagian dari rangkaian acara ini. Sebagai bentuk nyata dukungan kita terhadap pelaku usaha kecil dan menengah di daerah kita, sekaligus membantu meringankan para pengusaha-pengusaha menengah ke bawah dalam kita mempertahankan pangan lokal kita. Dan melalui akses pangan yang terjangkau, kita pun dapat membantu sesama kita. Hadirin yang kami banggakan, adanya layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah dalam kegiatan ini juga patut kita apresiasi. Kegiatan sosial semacam ini mencerminkan kepedulian bersama terhadap kesehatan masyarakat. Dan saya mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas, untuk terus menghidupkan semangat kepedulian sosial semacam ini secara berkelanjutan. Demikian pula dengan pagelaran budaya dan pentas seni yang akan ditampilkan, hendaknya menjadi wadah pelestarian nilai-nilai budaya lokal Papua Barat yang kaya dan beragam, agar generasi muda kita semakin mencintai dan bangga terhadap warisan leluhur. Bapak Ibu undangan sekalian yang kami hormati, momentum RRIVES 2026 ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. melainkan membutuhkan harmoni dan sinergi antara pemerintah, media, pelaku usaha, tenaga kesehatan, seniman budaya, dan seluruh lapisan masyarakat. Semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri harus kita wujudkan bukan hanya dalam seremoni hari ini, tetapi dalam langkah nyata kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita. Hadirin yang saya hormati, akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, acara kita di hari ini RRI Fest kami menyatakan secara resmi dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita semua. Jayalah RRI, jayalah bangsaku, jayalah Papua Barat, sekali di udara, tetap di udara. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang astadiri, aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Tuhan memberkati kita semua. Manokwari, 5 September 2025, Gubernur Papua Barat, tertanda Dr. Andes Domingos Marechan MSI. Selesai.
1: Baik, kami mohon untuk Wakil Gubernur Kopimda Kabupaten Maupun Provinsi bisa mendampingi. Kita berikan aplaus yang paling meriah. Baik, terima kasih.

Izin sekali lagi untuk Bapak Kepsta, mungkin didampingi dengan Ibu lagi dan juga unsur Forkopimda, kita akan lepas balon walaupun cuaca tidak mendukung, tetapi ini menunjukkan bahwa kita tetap bersyukur di pagi hari ini. Silakan. Kita lepas balon dan kita akan lanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bapak Ibu bisa mendampingi. Kita sama-sama, kita bergandengan tangan. Silakan. Kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga.

Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Ibu bisa mengunjungi pasar UMKM yang ada di harapan kita. Iya, sebelumnya mungkin kita akan ambil sesi foto bersama dulu. Setelah itu kita akan lanjutkan acara yang lain. Ada sesi foto bersama, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengunjungi stand-stand yang ada.

Dan mohon maaf, kami informasikan mobil warna merah dengan plat B 1837 di depan pintu X Cafe Abruzzo bisa tolong untuk diperbaiki.

0: Ya, silakan pesan mandinya stand-stand yang ada.
1: Iya. Siap. Siap.

dan juga dari Dinas Ketahanan Pangan. Silakan untuk instruktur senangnya. Teman-teman ini bisa tolong bantu merapat atau bantu untuk arahkan untuk membuat barisan. Kita senang dulu. Saat ini di kantor tengah sudah dibuka untuk pengecekan kesehatan gratis dan juga donor darah. Cek kesehatan gratis tepatnya di kantor tengah. Untuk bapak yang ingin, bapak ibu ingin mengecek kesehatan gratis silakan, dan juga ada aksi donor darah. Baik, kita juga masih menunggu rekan-rekan kita atau teman-teman kita dari UMKM dan juga dari Dinas Ketahanan Pangan. Kita akan bagi kupon door prize, tidak mengurangi semangat kita. Ya, untuk teman-teman dari RRI nanti diarahkan oleh koordinator untuk membagikan kupon door prize. Iya, mungkin musik bisa mengiringi kita.

adik-adik pelajar. Ya, mungkin untuk kuis ini ada 3 pertanyaan, dijawab dan langsung ke depan untuk mengambil hadiah. Bisa lah, Pak. Iya, kuis yang pertama bisa langsung dijawab dan langsung maju ke depan kalau benar ya. Yang pertama, apa semboyan RRI? Ya ternyata yang dari belakang saya duluan. Langsung aja. Dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, silakan maju ke depan dan langsung diserahkan oleh Bapak Kepstar.

silakan siapa mau jawab? Silakan maju ke depan. Apa jawab?

please. Langsung saja.

0: Selanjutnya ini harus lengkap dan tidak boleh salah. Frekuensi dari Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Programa 1 FM berapa? Programa 2 FM berapa? Dan programa 4 FM berapa? Dijawab 3 sekaligus. Harus benar. Silakan. Untuk teman-teman dari RRI Manokwari tidak boleh menjawab ya. Mungkin dari bapak-bapak yang ada di depan ini. Iya, frekuensi dari programa 1, programa 2, dan programa 4 RRI Manokwari. Ada? Oke. Okay. Oh, listen adik.
1: Pro 1, 93, 4 FM. Pro 2, 97,8 FM. Pro 9, 6,7 FM.
0: Mohon maaf, masih salah. Ini biar kita semua cinta RRI, kita tahu frekuensinya. Ya, Pro 1 frekuensi 94,3 MHz, Pro 2 97,8 MHz, dan Pro 4 96,7 MHz. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dan selanjutnya penyerahan hadiah.

perwakilan dari Bank Indonesia. Ya. Siapa yang belum kebagian kupon? Oh, teman-teman masih banyak di tenda sebelah kiri yang belum dapat.

ya, kupang satu orang satu supaya semuanya kebagian. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami karyawan karyawati LBPR Manokwari tidak membawa atau tidak diberikan kupang. Kita tidak diberikan kupang ya. Ini pure untuk

teman-teman semua ya.

Ayo sambil menunggu untuk yang mengisi acara bisa lapor ke panitia. Kalau nama untuk senam informasi dari instruktur senam karena kondisi lantainya licin sehingga takut nanti terjadi apa-apa. Tetapi ada adik-adik kita dari SMA Negeri 1, mereka yang akan menampilkan pertunjukan mereka sambil kita tunggu undian nomor undian upah undian benar-benar terbagi. Sudah mendapat semua.

Bagaimana adik-adik dari SMA 1 sudah siap? Silakan di depan sini. Untuk adik-adik SMA 1 silakan.

Baik, tetap di tempat. Kita masih akan goyang dan nanti yang goyang lancar, yang goyang hebat akan dapat hadiah.

Masih Aster. Dia yang gol yang kantor akan dapat hadiah. Nanti akan dinilai, dilihat ya. Tempo yang sepatu ya.

0: Tetap di tempat karena adik gua nih mereka yang tadi pimpin kita, jadi nanti adik ini yang pilih siapa yang tadi gua yang paling gacor. Bisa ditunjuk langsung.
1: Monica Manufandu.
0: Monica Warfandu. Manufandu. Manufandu. Ini adik-adik dulu, abis itu ibu-ibu, bapak-bapak, nanti semua kebagian ya. Tenang saja. Oke. Nanti akan dapat voucher diskon 200.000 dari klinik RCM. Nanti kalau yang perempuan bisa langsung ke sana atau bisa kasih mamanya. Kalau buat bapak-bapak yang nanti dapat, bisa kasih istrinya ya Pak ya.

Tapi kalau dari adik-adik satu, silakan mengambil bagian. Nah ya, situ lagi. Bapak Ibu silakan ikut. Nanti yang gacor dapat hadiah.

dari instruktur senam akan memilih langsung yang tadi goyang gacor itu. Terus, balik kanan, ya, tangan.

Mendapatkan voucher high-end restoran Aston New Hotel senilai 150K. Untuk yang tadi adik Monix, adik Monix dapat voucher diskon 200K dari klinik RCM. Kami minta kesediaan dari perwakilan dari RCM dan dari Aston New. Ada perwakilan dari Aston New atau RCM?

Iya, berhubungan dari RC belum ada, mungkin dari Aslan bisa sekalian. Sanio. Ya baik, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Buat yang lain jangan kecewa, masih ada lagi ya. Kita hari ini tuh bagi-bagi hadiah paling banyak, Kang. Oke, kita langsung saja kembali ke Mbak siapa? Ibu Ros Waretma. Silakan Ibu Ros dengan lagu berikutnya.

0: ano yung ano iya namanya ibu siapa?
1: Claudia.
0: Ibu Claudia mendapatkan voucher diskon 200K dari klinik RCS. Satu laki-laki lagi. Satu lagi yang laki-laki. Oh. Adik nama siapa?
2: Putra Gagah. Putra.
0: Putra. Okay, Putra mendapatkan voucher berenang dari Astani Hotel. Harus dari sini. Oh, nanti sudah. Hari Minggu besok sudah berarti.
3: Kita berlian dari